0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya rasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya, kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop, buru habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4, RW1, Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10, RW2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Duku Igir Manis, Sirampong.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Sarawak Bebas, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng aku Rizka di acara digoda ya, digoyang dangdut. Terima kasih buat sobat setara semuanya yang udah setia nemenin Rizka siaran hari ini ya, dari Tarling hingga digoda hari ini. Dan semoga lagu-lagu yang udah aku puterin bisa menjadi semangat, menambah semangat sobat setara semuanya yang lagi kerja ataupun yang lagi nyantai di rumah. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara digoda sudah di penghujung waktu. Jadi aku Rizka mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati sobat setara semuanya, ataupun tadi ada sedikit miss ya, karena ada sesuatu gitu ya. Dan aku Rizka mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan aku mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Berbes, infonya Grace, musiknya Ye.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendariah yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Boleng-leng, Kertasari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, yaitu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus sabar dalam menunggu pengobatannya. Buat para pendengar dimanapun, ayo gunakan Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.

0: dapatkan Habuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Dinatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silahkan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.
3: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan RT 8 RW 2 Desa Perawatan Bumiayu.

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن

قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً

muslim. Dia harus tertata, safnya lurus, itulah muslim. Itulah muslim. Nah, singkatnya di ayat ini, gambaran cepatnya orang Islam itu mesti punya planning, konsep kegiatan yang jelas. Dalam mengatur waktunya, setidaknya dia punya program dalam setahun itu 12 bulan apa yang mau dikerjakan. Nanti akan ditarik ke harian. Makanya nanti akan dibagi ke dalam konsepsi waktu sholat. Itu setiap harinya. Tapi targetnya tahunan. Tahunan. Jadi Anda ini dalam setahun punya rencana apa? Kalau mau ditarik ke dunia dulu misalnya, ya. Coba. Dalam konteks Anda nih yang belajar mahasiswa. Dalam setahun ini apa yang mau dicapai? Kenapa yang dipilih kampusnya itu? Mau jadi apa ke depannya? Petakan, turunkan. Dibagi ke dalam 3 bagian minimal. Makanya minha arbaatun hurum. 12 dibagi 4. Berapa? 3. Jatuhnya per trimester. 3 bulan, bagi 4 bagian. Dievaluasi. Sudah tercapai belum? Tercapai belum? Apa yang harus dilengkapi? Apa yang harus dikurangkan? Target IPK berapa? Itu lengkap. Bisnis demikian, dalam setahun evaluasinya bagaimana? Itu standarnya, itu paling rendah, paling standar. Nah, semakin tinggi lagi imannya, maka dia melampaui batas-batas dunia. Itu targetnya langsung akhirat. Targetnya langsung apa? Akhirat. Jadi cara menyusunnya begini, mohon izin saya tidak bermaksud mengajari, hanya menuangkan apa yang Al-Quran berikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau seorang muslim itu semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, semakin banyak amal solehnya, itu orientasi hidupnya, dia memasang target akhirat dulu, baru tarik ke dunianya. Itu ada di Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lighad di situ akhirat. Lighad di situ maksudnya akhirat. Ya, saya terangkan dengan ilmu nahwu dulu supaya cepat ya. Ya, yaitu huruf panggilan disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil yang mendekat, yang menengah, dan jauh. Semua jarak, semua aspek. Jadi kalau Anda pergi ke Mekah, umroh atau haji, yang belum mudah-mudahan disegerakan. Insyaallah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Anda ada kesulitan, pengen dimintai bantuan, bilang aja, ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk menguatkan informasi, haknya mengingatkan tanbih. Kemudian alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu untuk memanggil semua tanpa kecuali, tanpa sekat. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, melintasi status. Jadi Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali, yang punya jabatan, yang belum punya jabatan, yang disebut kaya, yang disebut cukup, yang disebut ustaz atau jamaah, Allah gak bedakan. Sepanjang engkau beriman, kata Allah, mesti punya visi hidup. Dan sepanjang engkau beriman, mesti ingat akhirat tempat pulang. Karena setiap kita pasti akan pulang. Setiap kita pulang. Gak ada yang gak pulang. Karena hidup kita itu bukan di sini itu tugas. Pulangnya ke sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti ke sini, ini bukan tempat kita di sini. Sadari itu kita terus sedang bertugas. Fil ardi itu membawa misi, pulangnya akhir. Makanya disebut di Quran dengan mayyit. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun. Mayyit itu kalau pakai tasydid itu yang akan meninggal. Ya, yang akan wafat. Wafat itu gerbangnya. Artinya menjalani masuk gerbang itu untuk masuk ke tempat yang baru. Itu yang abadi. Sedikit-sedikit lompatnya. Ya. Ini ada mayit begini. Ada mayit. Itu beda. Kalau mayit pakai tasydid, itu masih hidup. Tapi akan meninggal. Jelas? Yang akan meninggal. Apa yang menyebabkan dia kemudian meninggal? Ajal tiba. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Ketika ajal tiba, apa yang menjadikan kemudian dia wafat? Maut yang datang. Ini semua yang terkorelasi. Ketika datang maut,

0: Dia mengambil tasdidnya nih. Ini bukan ilmu takatik ya. Ini seakan ini rohnya ini diambil maut. Siapa yang ditugaskan? Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maut. Ketika ini diambil jadi sukun. Nah, kalau sudah mayitun meninggal. Kenapa pakai sukun? Sukun itu dari kata sakinah. Sakinah itu tenang. Usahakan kalau meninggal itu usahakan yang tenang. Yang nyaman. Yang husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya, makanya dulu orang Jepang saja waktu bikin film kartun itu dan ditulis dalam tadinya komik ya. Susuke Watanabe itu 96 pernah membuat komik namanya Dragon Ball itu yang kemudian difilmkan. Itu kalau Piccolo di Kamehameha sama Son Goku, kemudian mati, di atasnya ada bulatan kan? Pernah ingat enggak? Saya enggak suka film, enggak suka nonton, cuman saya suka riset kenapa begini, kenapa begitu. Bayangkan, orang belum beriman saja sudah sadar. Kalau mati itu ada bulatan di atasnya tuh. Sukun. Semakin tinggi imannya dan dia sadar, ya ayyuhalladzina, pakai alladzina, kita ini akan wafat. Dipanggil oleh Allah imannya. Dipanggil, harus punya visi. Baik engkau yang merasa imannya itu, maaf, lemah sehingga jauh dari Allah. Ya, kan orang lemah itu kalau lemah iman, rasanya malu kalau mau ibadah, seakan jauh. Ya kan? Mau ngaji malu, mau ke masjid malu, gitu ya. Ada yang standar menengah, standar. Ada yang kuat, saking kuatnya, Masya Allah cepat. Ilustrasi gampangnya, itu waktu sholat. Kalau ingin kita mengukur tingkat kekuatan iman, gampang, cek dalam sholat. Itu standar Quran. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuh. Sungguh insan beriman itu bisa dicek standarnya. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Konfirmasi iman. Nah, Allah menyebutkan namanya itu lewat muadzin dalam adzan, dipanggil adzan itu adzan dari kata udzun, telinga. Kenapa disebut adzan? Karena lafaz ini satu-satunya yang akan sampai ke telinga 24 jam berputar. Diperdengarkan nama Allah setiap berganti waktu. Baru bangun disebutkan. Siang disebutkan, sore disebut, sampai malam. Untuk dilihat standar iman dalam sehari itu bagaimana kualitasnya. Karena kata Nabi, nanti ada yang yusbiqu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya kuat, sorenya lemah, bahkan ada yang kufur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita ambil misalnya, duhur jam berapa? Subuh jam berapa? 4.24, 4.22 terjadi perbedaan pendapat. Ya kita ambil pas dekat komat lah, 4.25 misalnya. Nah ini kalau azan, 4.25, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda langsung sadar, ya Allah azan, saya siap-siap. Nah itu kualitas imannya standar. Standar. Belum kuat. Tapi kalau dari jam 4 Anda sudah siap-siap, belum dipanggil, sudah ada getaran untuk merespon. Itulah iman yang kuat. Tapi kalau dipanggil 4.25, Anda baru sadar 5.24. Nah ini yang dimaksud. Tapi ketika berbicara tentang visi dan misi hidup, Allah tidak bedakan. Dipanggil semuanya. Hei, baik yang merasa imannya masih lemah, yang menengah ataupun yang kuat. Itu Masya Allah. Allah panggil semua dengan engkau mengerjakan ini. Yang lemah akan jadi kuat, yang kuat semakin rekat, dan yang menengah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ. Engkau harus punya visi untuk pulang. Jangan-jangan dunianya nyaman, akhiratnya terancam. Maka cara menyusunnya begini. Nah ini yang paling penting. Kalau kita ingin menjalani aktivitas dunia, supaya nyaman, jadi apapun silakan. Ini tidak merubah status Anda. Yang wali kota tetap wali kota. Yang camat tetap camat. Yang dosen tetap dosen. Gak berubah. Tinggal Anda ingin upgrade atau tidak. Saking pentingnya bunyi itu ya. Mengingatkan. Ya suruh nanti saya terangkan. Tarik ini sampai ke masa kita sekarang. Dari sini dulu. dari akhirat. Ini kan tempat pulang terakhir kan, logika sederhananya begini. Kalau kita ingin menempati tempat untuk pulang yang terbaik, sekarang sedang kita beraktivitas, berarti kita siapkan kan? Tempat yang bagus, kalau pulang nyaman, tempatnya enak dan sebagainya. Nah, Allah sudah menawarkan melalui Rasulullah, ada 8 tempat indah saat pulang di akhirat. 8 jenis. Yang disebut dengan jannah, surga. Jadi surga itu ada 8 jenisnya. Dari mulai yang biasa, tapi maaf, sebiasa-biasanya pun surga. Ya, mala ainan ra'at wala udhunun samiat wala khatara 'ala qalbi bashar. Itu indah, ingin apapun celing langsung ada. Itu ada di Al-Baqarah ayat 25. Wa utubihi mutasyabihat. Antum sekarang, waduh, lapar nih, udah nunggu dari tadi, ya kan? Pengen makan, pengen sarapan, pengen macam-macam. Di surga beda. Begitu antum ingat nasi uduk celing ada. Apa aja? Itu yang surga biasa. Apalagi yang indah seperti Firdaus, surga Aden, Darussalam, Jannatul Na'im. Pertanyaannya, saya cuma tanya dua hal saat. Satu, siapa yang ingin masuk surga? Alhamdulillah. Tapi tidak semua yang ingin ke surga itu yang tahu dan jelas punya gambaran surga mana yang mau dimasuki. Ini antum nih yang kuliah, kalau enggak tahu apa yang mau dicapai, kampus mana yang mau dipilih? Mau jadi apa? Anda kalau enggak punya visi untuk apa Anda bekerja beraktivitas, akan bingung apa yang mau dikerjakan, hasilnya apa yang mau diraih. Nah, kita tarik dari atas, ini surganya mau yang mana? Supaya jelas, nanti dari situ muncul kurikulum, itulah yang dikerjakan selama hidup, itu aja terus, sampai wafat. Hidup itu kan gampang, cuma tinggal menunggu, wafat saja. Setelah itu selesai, kita mendapatkan apa yang disiapkan. Nah, saya ingin cepat, karena waktunya tinggal 15 menit lagi, setelah itu kalau ada waktu kita diskusi, supaya memberikan kesempatan syuruk dan yang lain dia, fokus baik-baik. Saya akan cepat, dari 8 jenis surga ini, kita sepakati dulu jamaah, mau surga yang mana? Ya, enggak apa-apa. Saya paham ya. Kalau kan selalu terjadi begitu, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Memang rumusnya begitu. Kalau kita mau pilih sesuatu, pilih yang tinggi. Sehingga nanti effortnya dari dalam diri kita itu semakin kuat ingin mencapai. Jadi kalau enggak nyampe, nyangkutnya masih dekat-dekat. IPK 4 target belajarnya itu kuat, kalau enggak nyampe, nyangkutnya ya 3,9, 3,8. Jadi kalau mau target surga, targetkan yang tinggi. Sebab kalau yang biasa-biasa yang penting ke surga, ya enggak apa-apa. Kalau enggak nyampe, nyangkutnya di mana? Ini Firdaus. Sudah? Oke, tarik ke sini. Tinggal keluarkan di Al-Quran, kurikulum surga Firdaus. Tunggangi aktivitasnya di bumi. Dan alhamdulillahnya enggak pernah disebutkan dalam Quran hanya kiai, hanya ustaz, hanya habib, hanya tokoh, hanya ulama masuk surga ini. Tidak. Allah turunkan dalam bentuk sifat dan kegiatan kurikulum. Quran surah ke-23 ayat 1-9. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Terus sampai Anda dapatkan, perhatikan, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha. Dan itu pakai alladzina, semua berpeluang masuk ke surga situ. Bahasa bebasnya begini, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas dan berpetualang di bumi. Siapa mereka itu? Diturunkan sifat kurikulumnya. Satu, yang salatnya khusyuk. Salat khusyuk. Jadi bukan sekedar salat. Surga biasa, yang penting salat. Yang penting salat. Surga Firdaus, salatnya dinaikkan kualitasnya khusyuk. Anda bisa menjadi pejabat, silakan. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT dan sebagainya, silakan. Tapi kalau pengen ke Firdaus, Anda mesti salat. Ke surga Firdaus itu ditentukan bukan dengan jabatan dunia. Tapi dengan kualifikasi ini. Dan sholatnya mesti khusyuk. Jelas sampai sini? Kemudian, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Menata diri supaya bermanfaat. Yang tidak penting tidak dilakukan. Bicara yang penting. Yang enggak penting diam. Lihat yang penting-penting, yang enggak penting enggak harus dilihat. Dengar yang penting-penting, yang tidak penting tidak harus didengar. Sampai ke ujung kaki. Nah, kalau sudah paham ini, tunggangi menjadi sifat kegiatan. Kalau sudah kita tunggangi sampai wafat, sabar sampai meninggal. Insya Allah. Ini siap. Walladzinahum lizzakati fa'ilun. Dia pun bekerja, itu untuk mewujudkan targetnya ini. Ke Firdaus. Jadi dia berusaha itu untuk mendapatkan harta, capaiannya bukan kaya. Makanya komen Nabi, dan ingat ya, kalau Nabi sudah komen itu, kita umatnya langsung like, share, and subscribe. Gak usah ditawar. Komen Nabi sederhana. Kata Nabi itu gini, au kama qala, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi Nabi memandangnya biasa. Karena sifat dunia itu ya kecil sekali gitu. Biasa. Yang Nabi khawatirkan itu adalah umat yang tak mampu memanage kekayaannya. Nah, calon penghuni surga Firdaus ini, dia pun kalau berbisnis, berdagang, berusaha untuk kaya, bukan sekedar kaya, kayanya itu untuk beramal, lizakat, minimal untuk zakat. Jadi bukan untuk memenuhi dunianya. Dan ketika Anda mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Demi Allah saya katakan, Anda kejar akhirat, dunia pasti ikut. Gak ada ceritanya orang mengejar akhirat kehilangan dunia, itu gak ada. Dan itu akan sesuai porsinya dengan kebutuhannya. Saya tanya Anda, zakat itu berapa persen? 2,5%, itu yang standar ya. Standar pokok, 2,5%. Ya Allah, hamba sudah berusaha sholat semaksimal sampai hidup saat ini. Hamba ingin menaati-Mu ya Allah. Berikan kesempatan untuk bisa berzakat selama hidup. Hamba tidak minta banyak ya Allah. Hamba ingin surga Firdaus, setidaknya berikan kesempatan 25 juta aja bisa zakat. 25 juta aja bisa zakat. Zakat 25 juta. Tapi kan Allah kasihnya 1 miliar. 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta kan? Jadi ketika Anda minta 25 juta untuk zakat, Allah kasih 925 juta lebihnya. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau Anda niatkan yang bisnis, yang kerja, untuk menaati Allah, untuk ibadah, mengikuti pedoman Rasulullah, dunia ikut. Nanti lebihnya tinggal dibagi untuk keluarga yang dekat, keluarga menengah, keluarga jauh. Disinilah muncul skema infak namanya. Diatur kebutuhan Anda berapa, lebihnya itu untuk beramal. Makanya kita pandai-pandai melihat Allah titipkan apa kepada kita. Cuma 4 pilihannya. 1 ilmu, 2 harta, 3 kedudukan, 4 tenaga. Dan 4 ini contohnya sudah ada pada kepribadian para sahabat ketika belajar dengan Nabi. Dan Nabi mengakumulasi semuanya. Jadi ketika Anda dititipkan pengetahuan, ilmu, mau jadi apapun, maaf, ustaz, dosen, macam-macam. Nah, pertanggungjawaban pertamanya itu pertanyaannya, bukan seberapa besar gelar Anda. Berapa banyak ilmu itu yang telah mengenalkan Anda dengan Allah? Kan jelas, itu setiap bangun loh standar. Jadi kalau kita bangun tidur, itu langsung ditanya ya pada diri kita melalui hadis Nabi. Sampai bangun itu sudah seberapa dekat dengan Allah? Ingat Allah enggak? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Silakan dicek. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu kata beliau kalau Nabi bangun dari tidurnya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidur duduk dulu. Enggak langsung, jangan langsung beraktivitas, duduk supaya tenang. Wa masaha bi yadihi min athari naumi. Kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dengan tangan yang bersihnya. Karena nanti ada hadis lain, kalau menduga tangannya kotor, cuci dulu. Karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Setelah sadar, baru baca. Apa yang dibaca? Sebelum doa itu, ada bacaan dulu. Wa qara'a khawatim surah Ali Imran. Dan membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Surah itu kurikulum hidup yang menyadarkan. Jangan sampai bangun dan beraktivitas Anda tidak kenal Allah. Apapun profesinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina. Jadi Anda mau tugas jadi udara, darat, lautan, bekerja apapun, kalau Anda mengaku muslim, ingat Allah. Itu poinnya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
3: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
2: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
3: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
2: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
3: Saya tahu Habutop dari radio.
2: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
3: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Terima kasih Mbak.
3: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 08231328052. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya grass, musiknya yes. Ya, selamat malam sobat setara semua. Jumpa lagi nih bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat sobat setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu pop hits yang rilis 5 tahun terakhir, pop Indo maupun pop barat ya. Langsung aja meluncur ke WhatsApp di 0803-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Bumi Ayu. Oke sobat setara, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya grass, musiknya yes.

0: kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

0: Doni.
1: Naon, Pak?
0: Bapak pamesirkan habutop.
1: Naon eta teh habutop teh, Pak?
0: Eta geuning anu sok diiklankeun di radio kangge bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habutop.
1: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang jauh bae sanyao papanggi panyiar anu geulis.
0: Nya maneh mah kalah papanggi hiceung anu geulis meuli obat seteh. Yang ke satu bapak gerek milu ah.
1: Ulah sok milu bapak mau lapi miluan.
0: Baik atuh, sugane boga mamah baru.
1: Tong kitu atuh bapak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: kemana? Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf pak, iya.
0: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesain.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya pak. Seminggu lagi aku kirim final draftnya. Makasih.

0: Halo.
1: Hilangnya kapan aku tunggu depan?
0: Oh iya, masih kosong mbak.
2: Sampai bulan depan.
1: Oke, aku pesan ya buat minggu depan.
2: Oh iya. Kami tunggu kedatangannya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT05 RW02 Cikedong Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

Oke, tentunya di acara Gemini Generasi Musik masa kini sampai jam 9 malam nanti ya. Tentunya selamat malam bos pesara semua. Selamat beristirahat, selamat berleyeh-leyeh. Ataupun buat sobat setara yang mungkin masih pada lembur atau mungkin masih pada beraktivitas di malam hari, semangat terus, semoga aktivitas sobat setara semua selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, amin ya rabbal alamin.

Semoga Sobat Staras dimanapun berada juga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan juga Sobat Stara yang mungkin lagi sakit, lagi gak enak badan, semoga lekas sembuh ya. Jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan Sobat Stara semua. Sama. Ada sesuatu yang dipikirkan gitu ya, atau mau ngapain gitu ya, gitu ya. 2022 mengalami kisah dari 2022.

0: Ya, nah, yang beralamat di Pedung Sapir Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsul
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitamar di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center

0: 2022 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.

Oke, masih bareng Boy tentunya di 93.5 FM ya, di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa nih, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Vitama Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat-sobat yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Stara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Stara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu. Buat sobat Stara yang males keluar, pengen COD-an, pengen diantar juga bisa banget ya. Lah, untuk sobat Stara yang di daerah Bumi Ayu dan sekitarnya, yang males beli ke apotek, yang males keluar, yang pengennya dianterin sampai depan rumah, bisa banget juga langsung ke WhatsApp aja di 082313280522. Nanti bakal dianterin sama DJ DJ Kece Radio Star Brebes ya. Ataupun buat sobat Stara yang di luar daerah Bumi Ayu nih, yang pengen beli secara online juga bisa banget ya, melalui akun TikTok kami nih. Akunnya namanya Habutop Bumi Ayu ya. Cek profil dan juga etalasenya. Di situ tersedia semua produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Oke, sobat Stara, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk nih. Yang pertama ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Star Berbes juga bagi Ipoy. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Anugerah Terindah dari Anmes. Salamnya buat sobat Stara semua dimanapun berada, buat pengipoinya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, bahagia selalu. Hatur nuhun bagar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Ayu anginnya cukup kencang dari pagi. Ya nih Mama Fikar ya, masih dingin, panas dingin ya. Lanjut deh Mbak Ima nih, masih cikur hui ini sama Ima yang lagi ngelembur, minta lagunya Stecho Stecho. Salamnya buat Mama Papa Yen, Mama Harun, Bay Alaska, Kang Sahri, terus juga buat semuanya aja sahabat Star FM, selamat malam. Buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin, terima kasih Mbak Ima, sehat selalu juga bareng keluarga ya. Lanjut dari Natasha Putri, wilayah timur Cirebon, punya hadir. Kirim salamnya buat Kang Adeng, Kang Justiron, Didah Aje. Terus juga buat Mama Dini, Kang Obar Cilok, Tumia Ridawati, Mas Bram, Ibu Lisoh, Mama Nafi, Mama Fiandi. Terus juga buat Agustinus Suwarno, Koko Sunarko Brebes, dan juga buat semuanya aja dulu. Spesialnya buat Bang Ipoy, terima kasih. Sama-sama. Lanjut dari Safiatul. Assalamualaikum DJ Ipoy, waalaikumsalam, selamat malam. Malam juga Safia hadir di acara Gemini. Request dong Teganya Kau dari Leo Draginting. Salamnya buat Mila Puspita, Anissa Kirania, Astri Bulan, Nadlatul, dan buat seluruh sobat Stara semuanya yang lagi pada mendengarkan. Spesial buat DJ Ipoynya, semangat. Oke siap, terima kasih ya. Lanjut dari Asari. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam, selamat malam. Malam juga, gimana kabarnya Mas Ipoy? Alhamdulillah sehat Asari nih. Sahri gimana nih kabarnya, semoga sehat selalu juga bareng keluarga ya. Sahri, Asari yang masih lembur kerja dan hadir di acara Gemini. Wih, tumben nih Asari libur lagi ya. Biasanya lembur terus. Gak apa-apa, leyeh-leyeh Asari ya, sambil monitor Radio Star tentunya ya. Mau request lagunya Veteran Putra Onsu, Aku Yang Selalu Salah. Salamnya buat Mama Fikar, Neng Itri, Tia As, Kang Rahono, Kang Adeng. Terus juga buat Mama Papa Yeyen, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja sobat Star FM dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Siap Asahri, terima kasih ya.
Ada dari Wayaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Cep Ipoy. Salamnya buat semuanya. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Wayaya. Salam sehat buat Wayaya bareng keluarga ya. Lagi ngisi bak air mandi Mas Ipoy di belakang. Waduh Asahari, radionya nyampe-sampai belakang nih ya. Oke, geser ke Facebook nih, ada dari Maviandi. Selamat malam dong Bang Ipoy, Tasikmalaya ada di sini. Siap, ada juga Mama Dini. Malam Mas Ipoy, malam juga Mama Dini ikutan hadir ya, Ga. Oke, siap. Terima kasih udah hadir Mama Dini. Ya, sehat selalu bareng keluarga nih. Dengerinnya lewat streaming Mas Ipoy. Oh iya nih, Bahasa Pestara. Betul, alhamdulillah streamingnya sudah diperbaiki ya. Tadi ada teknisi yang kesini nih kebetulan. Oke, Sobat Stara semua, sudah Ipoy baca ini semua pesan yang udah masuk. Ipoy ini mau lanjut puterin lagu dulu. Ada lagu dari Betran Putra Onsu yang judul Aku Yang Selalu Salah. Diputar buat Sobat Stara semua, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 93.5 FM. Radio Stara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pi Mata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pi Mata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli satu mata gatal-gatal di tetan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu
2: desa Pandansari.
3: Utapedia di agen-agen dan
2: alamat

0: Madu teori.
1: Oke, masih bareng Ipoy di 93.5 FM Radio Star berbasis infonya grass musiknya. Yes. Oke, sobat Star masih di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini. Dan gak kerasa nih udah hampir 2 jam Ipoy nemenin sobat Star semua ya. Terima kasih buat sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesannya terlewatkan. Oke, sobat Sarah, Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari.

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1 RW 3, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT 4 RW 3, Balapulang.
1: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22 RW 4, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
2: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya keras, musiknya yes. Selamat malam sobat Star semua. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat sobat Star yang mau bergabung dengan Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, bebas request, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 08231328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes. Oke sobat Star, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya grass, musiknya yes.

0: Waduh, Pak Sugeng, esok-esok kayung nyangking kresek, terus borong apa gue?
1: Surya. Iya, Sur. Aku terus tuku habutop.
0: Habutop apa gue?
1: Masa orang ngerti habutop? Aduh, payah kayak bicara nunggu zaman segi. Habutop gue suplemen nganggo muatna daya tahan tubuh, menambah stamina, dan juga melancarkan metabolisme tubuh. Itu sembarang obat herbal gie.
0: Lah, kasihatnya kayak yang main.
1: Itu mau gue, habutop yapi juga kayak nganggo penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit liane, sing dibilang kronis.
0: Waduh, kayak hampir sia-sia masa muda nenyong kayak tembeng ngerti obat herbal sing sengetop gue. Tapi gini, akhir teman gue tukunnya kok si papat.
1: Gie sing lorong nganggo keluarga ku dewek. Lah iki sing lorong maning ngutek gawa balik kampung. Liburan bocah sekolah apa yang pada ketemu kakin ini nih jire.
0: Waduh, menantu yang berbakti kepada mertua pokoknya ya.
1: Oh ya jelas, mulanya bocah aja mancing baik gunane.
0: Malah nyinggung.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
4: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: dan Ono.
1: Oke, selamat malam sobat Stora semua. Masih bareng Ipoy tentunya ya, di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti nih. Terima kasih buat sobat Stora semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp aja di 0823 1328 0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di

Oke, Sobat Setara, Ipoy sama sapa-sapa dulu buat Sobat Setara nih ya. Selamat malam buat Asahri, halo. Terus juga buat Mas Ronggo, Wayaya, buat Safia, Natasha Putri, selamat malam. Buat Mbak Ima, Mama Fikar, terus juga buat Mama Desta, semoga lekas sembuh ya. Karena Mama Desta tadi siang berdasarkan Ipoy, kabar yang Ipoy dapat tuh habis kecelakaan ya Sobat Setara. Dan sekarang lagi dirawat di rumah sakit Siti Asia ya. Kita doakan bersama-sama Sobat Setara, semoga Mama Desta lekas sembuh ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat malam juga buat Wahari Firlana, buat Bang Yoe, terus juga buat Adinda Dinda, buat Mama Nafi, Abah Jawir, terus juga buat Mama Dini tentunya, terus juga buat Kang Arul, buat Kang Anang Collection, buat Kang Jupento, buat Kang Rahono, buat Teh Aas, halo selamat malam, Kang Ragil Sidik, Bunda Vina, Mbak Alaska, terus juga Mama Eni, Mbak Esi, terus Mama Fatmawati, Mama Bayu, Mama Ines, Mama Diroh, terus juga Mama Nazan, Papa Nazan ya, Mama Papa Yeyen, terus juga Mama Eza, Kang Adeng, Kang Elang, Bang Jul, Mang Ono ya, terus juga buat Pak Edi, Mama Fuah, Mama Rifki, dan juga buat Sobat Setara semua dimanapun berada dari A sampai Z pokoknya di senggol-senggol kabeh tanpa terkecuali. Oke, selamat malam, selamat berleyeh-leyeh, selamat beristirahat sambil monitor Radio Setara Brebes tentunya ya, yang akan menemani malam Sobat Setara dengan lagu-lagu yang sangat menenangkan.

Oke, Sobat Serai, Poi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Niki sinten nggih?
0: Niki Pak Gopur, Mas. Saget order habu top mali mboten, Mas? Stok entek niki sing 100 kali sing 100 kapsul.
1: Oh, saget Pak, saget. Kirimi alamate mawon nggih, mangken kula OTW saniki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya teka. Gawake ora, Mas?
1: Ah, lumayan iki, Pak. Sekalian badhe teng kota, ngedropi teng apotek-apotek. Lumayan laris nggih, Pak.
2: Alhamdulillah iki, Mas. Habutop ki jen pancen top. Akeh banget langganane. Dari menengah ke bawah sampai celuk-celuk melu pada tuku barang. Ya walaupun niatnya pada kampanye.
1: Emang nggih, Pak. Habutop niki manfaatnya jos. Lah, jenengane konsumsi juga apa mboten?
2: Ya mesti, Mas. Aku ya butuh daya tahan sing fit, meski mung jagung tok nunggoni toko. Tapi kan sing arane penyakit siapa tahu, Bo. Mending dijaga disit lah daripada ngerasakna penyakit.
1: Nah, betul, Pak. Niki produke, nggih. Niki notane, Pak.
2: Nah, suwun nggih, Mas. Dadi ngrepoti.
1: Sami-sami, Pak.
3: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami.

0: 2022 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
2: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
2: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru,

0: Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
0: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

Oke, Sobat Setara, masih bareng Ipoy tentunya di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya grass, musiknya yes. Produk-produk ke apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat mengunjungi studio kami di Setara Brebes adalah Haji Hasyim Asyari. Yang pertama ada dari Mas Ronggo. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Di acara beres, mau requestnya Fernando. Salamnya buat Mang Ono, Mama Nafi, terus juga buat Kang Sahri, Mama Papa Yeyen, Mbak Ima, Kang Kuswo, Mas Bram, Bang, juga buat semuanya aja. Sobat Star FM, buat Mas Ipoynya semoga diberikan nikmat sehat bersama keluarga. Wassalamualaikum dari Mas Ronggo. Waalaikumsalam. Ada dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Selamat malam, malam juga Asahri hadir di acara beres. Mari request lagunya Valen featuring Mila, Meleleh Bahagia. Salamnya buat semuanya aja. Semalam ada dari Mama Fikar. Semangat Bang Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, bahagia selalu. Amin. Salamnya buat Sobat Star semua dimanapun berada, di play lagunya Dilema dari Lesti. Hatur nuhun bager, wassalamualaikum salam. Tak ikutan bangun, begadang udah bisa jalan-jalan yang Salvanya. Waduh, yang Salva. Jam segini bangun, ikutan bangun. Ya waduh, nanti pasti begadang ya, Mama Fikar ya. Dia Star Berbasis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
3: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7 RW 3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
3: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT 3 RW 5 Dukuhwaru, Tegal.

Oke, masih bareng Ipoy di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Tentunya masih bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Dan masih ada satu pesan lagi yang belum Ipoy bacain, ada dari Mama Eni nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Ipoy, malam juga. Masih ada waktu untuk atensikan Mas? Masih dong Mama Eni ya. Terlambat karena baru pulang, waduh dari mana nih Mama Eni? Jangan lupa istirahat ya. Biasa Mas ikutan hadir nih di acara Beres Bebas Request. Salamnya buat semuanya aja. Terus minta lagunya Mas berkali-kali dari Selfie Yama. Terima kasih Mas, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama ini, semoga sehat selalu juga bareng keluarga, lancar rezekinya pokoknya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat sobat Star semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf nih apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play atau mungkin pesan yang terlewatkan sobat Star ya. Oke, Ipoy sekalian pamit undur diri di segmen kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Bapak-bapak meserkan habutop.
1: Naon eta teh habutop teh, Pak?
0: Eta gening anu sok diiklankeun di radio kangge bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habutop.
1: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang jeung bae, sanyao papanggih panyiar anu geulis.
0: Nya maneh mah kalah papanggih jeung anu geulis. Meuli obat seteh. Yang gak satu bapak gerek milu ah.
1: Ulah sok milu bapak mau lapi miluun.
0: Baik atuh, sugane boga mamah baru.
1: Atong gitu atuh bapak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng, alamat RT2 RW2 Desa Selarang, Pesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Keluhan mata saya yaitu pandangannya kabur atau kurang jelas. Tapi setelah mengkonsumsi Vitama sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Saran dari saya buat saudara yang lain, apabila mempunyai keluhan seputar mata, ayo konsumsi Vitama, obat herbal solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
6: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
7: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.